anyo ini anga mu yamye ma asamya tipa kwa bama senge kulani e ol kaore oma misimu gimanga bo yadi bi aneke ini abia pierre wasre amye kosre no yui e bunde metri itufa gimaya gale na ikirani ini abla ma igwe kuna yatuyebo.